0: akan tetapi ibumu yang telah berbuat banyak kepadamu, yang telah berlarut berletih-letih kepadamu, mana balas budimu wahai anakku, mana balasan baikmu sampai begitu keraskah hatimu setelah berlalunya hari, setelah berselangnya waktu, setelah engkau meninggalkan ibumu di sudut rumah yang sepi lagi hening ini. Wahai anakku, setiap kali aku mendengar engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak pula aku bahagia karena engkau adalah gerakan kedua tanganku. Kiranya dosa apa yang telah aku perbuat sehingga aku engkau jadikan musuh bebuyutan. Ini risalah seorang ibu. Dosa apa wahai anak? Kiranya engkau menjadikan aku musuh bebuyutan. Engkau musuhi, engkau tidak pernah apa, tidak pernah kunjungi, tidak pernah hampiri. Apakah aku pernah salah satu hari dalam bergaul denganmu? Atau aku pernah berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang hina dari sekian banyak pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah, dan mereka semua engkau telah berikan perlindungan? Mana upahku wahai anak? Mana ganjaranku? Mana jatahku untuk? Kenapa engkau tidak memberikan sedikit perlindungan di bawah naungan kebesaranmu? Kenapa engkau tidak anugerahkan sedikit kasih sayangmu demi pengobatan derita orang tua yang lemah ini? Padahal Allah Subhanahu wa Taala mencintai orang yang dermawan. Hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Bukankah ganjaran yang baik seharusnya dibalas dengan ganjaran yang baik? Yang ibu pinta di hari-hari akhir ibu ini adalah hanya untuk melihat wajah. Aku tidak menginginkan yang lainnya. Aku tidak menginginkan hartamu yang banyak. Tidak menginginkan kebesaranmu yang luas. Tidak menginginkan tahtamu yang tinggi. Yang ibu inginkan hanya wajahmu di hadapan. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau masih sehat walafiat. Karena orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang supel dalam pergaulan. Engkau adalah seorang yang dermawan di dalam pemberian. Engkau adalah orang yang berbudi di dalam masyarakat. Akan tapi mana supelmu kepada ibumu? Mana dermawanmu kepada ibumu? Mana budimu kepada ibumu? Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, yang telah binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan selalu kesedihan dan berpakaian selalu kedukaan? Karena engkau, berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya? Tersenyumkah engkau karena selama ini engkau telah berhasil membuat sedih hatinya? Berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil memutuskan tali silaturahim dengan ibumu? Wahai anakku, inilah pintu surga. Maka pergilah, pergilah menuju sana. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku denganmu nanti bertemu di sana dengan kasih sayang Allah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syita fa'udzu dzalika aw ahfazhu.
1: Orang tua adalah pintu tengah surga. Jika seandainya engkau menginginkan, maka hilangkanlah pintu itu. Atau jaga pintu. Anakku, selama ini aku mengenalmu bahwa engkau adalah laki-laki yang selalu sama dengan pahala, yang selalu rakus dengan ganjaran, yang selalu mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi yang pasti, engkau telah melupakan sebuah hadis. Engkau telah melalaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihad fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia. Kan tapi yang ibu takutkan adalah sabda Rasulullah SAW, raghima antum, raghimaan, celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi

صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di sini ada pertanyaan, bagaimana berbaktinya seorang wanita yang sudah menikah? Apakah tetap wajib atau harus meminta izin dahulu suami jika ingin memberinya? Bahwa pernikahan tidak menghalangi untuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, seharusnya pernikahan akan mendorong berbakti kepada orang tua. Rumah tangga yang tidak dibangun atas perbaktian kepada orang tua, maka dia bukanlah rumah tangga Islam. Dia bukanlah rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang mengerti akan hak dan kewajibannya, mengerti akan hak seorang anak, mengerti hak seorang ayah, mengerti hak seorang ibu. Rumah tangga yang sakinah dialah rumah tangga yang kedua belah pihak, sang suami dan sang istri, sama-sama memberi dukungan agar kedua-duanya berbakti kepada orang tuanya. Sama-sama memberi dukungan. Karena berbakti tersebut bukanlah sebuah dosa dan kesalahan. Berbakti itu adalah pahala ganjaran. Apa gunanya hidup kalau seandainya kita tidak mau lagi mendapatkan pahala dan ganjaran? Kalau seandainya sebuah rumah tangga, kalau seandainya sepasang suami istri tidak lagi mengharapkan dan tidak lagi mau akan pahala dan ganjaran, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Campakkan rumah tangga itu. Rumah tangga yang ingin mengharapkan surga, rumah tangga yang ingin mendapatkan pahala dari Allah, adalah rumah tangga yang dibangun atas perbaktian kepada kedua orang tua. Dan tidak ada rumah tangga yang berbahagia di saat orang tuanya menangis di rumahnya masing-masing. Sebutkan kepada kita, ada rumah tangga yang berbahagia di saat seorang suami menyakiti orang tuanya dan seorang istri menyakiti orang tuanya? Tidak akan mungkin bahagia. Berarti kita katakan bahwa seorang istri dan seorang suami hendaknya saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi masukan di dalam berlomba-lomba untuk mendapai menuai kehidupan akhirat. Bagaimana kedudukan ibu suami? Apakah sama dengan ibu sendiri? Ibu suami tidak sama dengan ibu sendiri. Bagaimana sama? Sedangkan secara fitrah dia tidak sama. Secara kenyataan dia tidak sama. Akan tetapi bakti seorang istri kepada ibu suami tidak lain dan tidak bukan karena perbaktian dia kepada seorang suami. Karena ingin dia berkibar kasih sayang di rumah tangga tersebut. Karena tidak ada yang dapat membahagiakan seorang suami kecuali ketika sang istri pandai mengambil hati ibunya. Istri-istri yang berhasil, istri-istri yang sukses di dalam membangun rumah tangga, istri-istri yang bisa mengambil hati suaminya, dialah istri yang pertama kali bisa mengambil hati ibu suaminya. Dialah istri yang bisa bergaul baik dengan ibu suaminya, dengan mertuanya. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan hati suami Anda, jika seandainya Anda tidak ingin berpaling suami Anda kepada wanita lain, maka ambil pertama kali hati ibunya. Terutama dia adalah anak saleh. Terutama dia anak saleh. Terutama dia adalah orang yang mengukur dan mengajarkan bagaimana besarnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Jika seandainya seorang wanita mengetahui kesalehan seseorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya, seorang anak akan mengukur bahwa orang tuanya adalah segala-galanya. Anak akan melihat semua dunia kecil kecuali orang tuanya. Bagaimana pula seorang istri bisa mengalahkan hal itu? Dia kecil. Apapun yang diinginkan oleh ibunya, dia akan perbuat walaupun akan mengarungi samudra, walaupun akan melintasi mara bahaya, dia akan lakukan. Kerana dia tahu dia adalah surga. Tahu bahwa itu adalah surga. Dia adalah tali kebahagiaan.

dia adalah penyambung kehidupannya, bagaimana dia tidak akan mati-matian kepada ibu dan orang tuanya. Makanya kita katakan, pandai-pandailah mengambil hati mertua. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau sudah berumah tangga dan ternyata si istri tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada orang tua karena khawatir akan bermasalah dengan suaminya? Bagaimana selanjutnya rumah tangga itu? Apakah patut dipertahankan rumah tangga itu atau tidak, sementara sudah punya anak? Ini permasalahan berat. Seorang istri menginginkan berbakti kepada orang tua. Satu lagi, kiranya sang suami berhatikan batu, berkalbukan cadas. Ya, begitulah kira-kira. Dia tidak mengizinkan. Akan tetapi adakah yang seperti ini seorang suami? Dengan kepintaran dan keahlian dan kefitrahan seorang wanita yang pandai menggoda, yang pandai meluluhkan hati. Saya takut pertanyaan ini hanya karena tidak pandainya kita menggoda seorang suami, hanya karena kita tidak pandai meluluhkan hatinya. Saya rasa tidak ada seorang suami yang berkeinginan seperti ini, kecuali karena hal-hal yang lain. Maka seharusnya diperjelas apa penyebab seorang suami tidak mau kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Mesti ada penyebabnya, mesti ada permasalahannya. Karena di dalam banyak permasalahan rumah tangga, saya rasa tidak ada seorang suami yang akan melarang istrinya berbakti kecuali sesuai dengan ridha. Akan tetapi jika seandainya berselang hari, tidak berselang satu atau dua hari, kecuali telah dikirimkan pula kue, di dalam kue itu ada emas, baru bermasalah. Kiranya sang istri pantas dilayak dimarahi suami. Dia mengirim kekayaan suaminya untuk keluarganya. Jangankan orang tersebut, saya pun bisa marah. Kalau ada istri yang begitu, ditanam ke dalam lepat, ditanam ke dalam kue bolu, zahirnya lepat, zahirnya kue bolu, batinnya emas permata, intan berlian, subhanallah. Ini ya membuat meradanglah suami tersebut. Saya berletih, berpeluh, bertegang urat mencari uang, engkau menguangkan ke keluargamu, enyahlah engkau wahai wanita. Nah, terjadilah pertengkaran nanti. Jadi pertanyaannya kayaknya harus diperjelas dahulu, apa penyebabnya? Akan dari mudah-mudahan dengan keahlian seorang wanita dalam merayu suaminya, insya Allah kita harapkan itu akan bisa berjalan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi Pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Mantia.
0: Hei, Bapak Pak Mantia. Beko Pak Pilih-pilih kalian sadar kok. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hei, Pono. Jangan mau tajuk, ah. Ulang kamu mulai, Leko. Beko dan jahit muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
3: Saya, Pak.
4: Hayam Wuruk.
0: Batua. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh...
1: Saya lagi, Pak.
2: Ayam goreng.
0: Batu. Ayam goreng lagi, Cuk. Utang makan ke makan saya, Ma. Bantuanlah bantu ayam.
2: Apa kau mengarah saya, Ma?
0: Jangan mengecek jong, eh. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya beku?
1: Yang dua tunjuknya, Pak.
0: Cuma lagi tiang.
1: Bohong, Pak.
0: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam air.
1: Blue.
0: Bantu laut tercagui, Bang. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi Pak.
1: Pak.
0: Cepulah Pono.
2: Oh Pak.
0: Yo. Ha. Kalau 3 kali? Ha. Kalau 40 kali? Ha. Angol bonago, mangangol muncul muka dem. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau burung, apa bahasa Arabnya?
4: Saya, Pak.
1: Saya lagi, Pak.
4: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoy.
4: Kok? Iyun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau bunyut.
4: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau burung, indak batal luah.
4: Kok? Iyun. Mandul.
0: Kalau burung pulang pagi?
4: Oh, iun. Bencong.
0: Eh, batuk, kau singgung pulau pun cakada den, Ma.
4: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dah, Pak.
0: Eh, sudahlah. Kalian pakak kesaduan, Ma.
2: Apa dan pakak?
0: Bapak pulau ada nanggecian pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah, Deang.
2: Di mana tinggal, Pak?
0: Di Balimbiang.
2: Baru orang apa?
0: Tigo. Apa sih, Angkwa? Nama ngerti ini, Angkwa, dong? Apa, Angkwa?
2: Dapat, Pak, kan?
0: Sekarang, yang mendapat juara satu adalah... Piunyuy! Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7. Juara kedua, Kitia. Hadiahnya voucher gratis menginap 3 hari 3 malam
2: di kandang Jawi.
0: Juara ketiga, Mapono.
2: Kecil.
0: Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan jalan kaki. Hei Pono, kamu kawan. Tangan kaki itu, Wang.
2: Tidak, Pak.
0: Ya, tangan yang kedua di telinga. Sabia masuk ke dalam kelas.
1: Pak.
0: Nggak tentu di den, Wang. Banyak anak, Wang.
1: Pak.
0: Tahu di den. Akan banyak mana.
1: Pak.
0: Tuang lah.
1: Pak.

0: Wow, batal.
1: Betul.

0: bantu abang nak kalah boleh kodo.
1: Abang.
0: Ya tu lala taso dapat ya. Wah, mana ni hang salam wang jan tahu luah lah jan sudah tu lah. Tolong amuri ala bak aja.
1: Ya
0: bak.
2: Kau bak, sakit kau bak.
1: Lama ya bak.
0: Lama ke jangan nak kurang aja. Sumpahan dan capek. Ada nada pasan dan untuk orang abadu ya.
1: Bolu bak.
0: Ada kabau dua kuah. Kabau dua kuah. Dan sarahan kami ni mudo dan tanah namlat yang aku cok panci di sebelah rumah tu yang itu nak punya waktu tu yang
2: tak punya tu pak
0: tu tak tina punya teman sudah tu yang bini mudo dan di bawah kamba tu yang tolong mengesali aneka. Ada apa? Suri tanah. Agi hari kabini mudo dan tu. Sudah tu. Waang sarul.
2: Ya pak.
0: Tolong mengbayar hutang dan dekadai. Okok dua batang lontong sapiring.
2: Ada pun ni pak.
0: Aku tanya dia katik tina tu. Sudah tua sama Samsul. Sul.
2: Iya pak.
0: Kambing tu. Tu kambing tu. Indah awak lo nana punya tu dah. Sudah tinduh punya tu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang masalah pribadi dan yang yang dan sampai yang cita-cita kurang dah yang dah nan handphone ko jangan buka-buka tengah dah masalah jangan buka-buka
2: iya pak pinjam pak
0: jangan buka-buka kecek deh. Beko tak tiru-tiru nang beko. Sudah tu yang tanah sebelah ko jangan ngajua.
2: Baru pak.
0: Jangan ngajua itu pasar napa asyik nan jaleh na yang.
2: Dena baru.
0: Ini tarang ngadang tanah sebelah jangan ngajua.
2: Banyak lah kau pak.
0: Iya anak ngajua lah anak kan dah. Kau nak jadi kongko anak beko ah baru tahu ah.
2: Batu, bagaimana ada dua?
0: Masalah, itu tanah orang sebelah.

faranchismo.

0: gua.
1: Nan manyuruh balap gitu sia.
0: Tapi awak di bawah nyanyi tadi.
1: Ayolah. Tapi nan darah situ melihat deh.
0: Itulah nada tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
0: Ayolah, nada di batang, di batang.

です。OK、サブワセロワ、いや、

0: Tiang, seandaikan Waang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, aden nyo bali kambiang, berarti.
0: Bali kambiang?
1: Ayo. Den bali kambiang 10 ekor
0: tuh.
1: Lamo-lamo nyo kan bisa beranak.
0: Eh, hey, itu enggak namanya tuh.
1: Apa enggak, Den?
0: Aden kalau banyak piti, aden kama bali tanah, jale dia.
1: Bali tanah. Yo. Hai. Karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak?
0: Enggak, Waang mah. Kalau tanah bisa menghasilkan. Waang kan balik kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Adan balik tanah kan 100 hektar.
1: Ah, tuh.
0: Adan tanam jagung. Kambing Waang dan 10 ekor tuh kok masuk ke larang den, makan jagung den, dan pancong.
1: Bagaimana kau sampai pancong? Kalau Waang merasa punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
0: Waang betetea sama. Tanah dan 100 hektar. Bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu dan
0: kambing angtun dan angkabe. Jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Kambing angtun dan angkabe.
1: Tanah angtun dan angkabe.
2: Sabah. Itu apa tanyo?
0: Tanyo lah, Pek. Tanyo lah.
2: Tahan lah orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Itu jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke itu.
1: Kambian den dipancuannya, tentu manggalaga jantuan den te.
2: Bah itu, nanang dia lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap ang tu.
0: Tahu-tahu kambian kita yang konyol makannya jagung den.
2: Tuang dan salah tiang.
1: Mengalah kan te kalahan.
2: Koang punya kambian, tuang jago kambian Waang dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan den dak jago te. Kalau nyo marasu punya ladang, nyo paga ladang itu.
0: 100 hektar tanah den. Bah acaranya memakannya te. Cuba te bayangkan.
2: Ya tidak mungkin. Anang ini tiang, ang bawa kambing ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari, teh. Tapi siap pulau tidak emosi, teh. Kambing dan dipancuannya di sepenuh kau, ha. Nang kalamak deh ang sepenuh.
0: Batu kecetek kau, tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Ya, capek bawa ke siko.
0: Kambingnya bisa diri kemari, teh. Tapi tanah den leka mungkin diri kemari detek.
2: Betul kita caliak ladang sipono kasinan. Nang kini ko ang bawa kambiangan kasiko. Baraiku analah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambiang tek. Tapi siang yang tidak kasaki hati. Kambiang den dipancuang.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambiangan kemari. Boleh awak duduan masalah ko.
1: Kambiang sia tek.
2: Kambiang Waang lah.
1: Kambian dah.
2: Iyo mai no kambian tu. Bako galak kalian.
0: Tadi tu kami cuma angan-angan aja teh.
2: Angan-angan ba kok.
0: Nyo kan gi ko teh. Umpamonyo inyo punyo pitis kitiang ko, nyo balik kambian 10 iku. Aden kalau punyo pitilo, aden ka mambali tanah 100 hektar.
2: Atu bako sampai baca tak kalian?
1: Ya kambing ini pancungnya.
0: Ya jagung dan ya makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Waang tuh nengak.
1: Adin jangan kata lo nengak.
0: Itu akhirnya badang.
1: Anak kalau mak dia. Ada.

0: jadi. Geser sini ah. Najot, geser sini Najot. Jarot. Lalu lu alai. Salero bari hang yuang.
1: Lah rekamalah.
0: Rekamalah surang.

0: Ala jam 2 balik. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Di rumah sakit gitu kok. Ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak eh diambil. Bantu eh bantu kacegak. Bantu eh kok mah. Biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku. Ding ding ding. Bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Bapak mau deh itu awak balagu.
1: Tuh ya awak balagu pandai balagu pak. Lekam mungkin nak pulang besok pak.
0: Eh kalau balagu pak cari dari jauh tadi yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mande itu bat. Bertambah kepandaian dan
1: ayolah pengansu pak. Ayo pak, tambah kepandaian no, pak.
0: Ah itu lagu siato.
1: Itu no, no, lagu Tommy bisa no, pak. Den nanti itu dari dulu no, pak. Ah, den tu si lagu den
0: tu. Ah, tu pak aku mana nyelantang balagu, pak aku bantu itu balagu.
1: Ada ngar ya pak. Akhirnya itu tadi nyelantang dia yang kembali deh pak.
0: Oh, mana lukis tu pakai?
1: Anak-anak lagu dengar pak deh.
0: Atau?
1: Aku lagu dengar. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berbusta pada guru.
0: Alah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo.
0: Biar tu nana pak dan kunci ya.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang. Sudah aku menilungkut pulo.
1: Pak kena tahu. Nama lantang tu di sip. Anak. Hal ni pun kosip je pak. Ada tahun di kasih kan ada sip A mak.
0: Yo.
1: Ada sip B. Tu dia jitu lo. Dan kalau lantang dia sip A nah.
0: Tambah barek. Oh panjang. Ya ya, Pak permisi lo ya. Ya. Andunju boleh. Kecawak kalau kabar ansu eh kerupuk andunju lo. Ya lah dan candi lo pasien dan lainnya lagi. Boleh aduh lo nangka bagan su bagan su. Kau nak parah nak dari ko. Iyalah.
2: Bengkok dapet kan dia banyak wah. Dan gulai. Dan pangek. Dan goreng dan gulai gulai tocok. Ada lagi teman-teman nam gai. Yang saya pakai je dan. Maksudnya semua gila wah. Aku pak dok. Dengan saya rasa dia gak gila ko. Kalau kakak nak kadang. Boleh senang hati setiap. Kau awak kecil saja, jadi boleh pulang dong.
0: Itulah mau picali. Sedia memancang, ya. Aku lagi nampak lo barang suwa kau, mah. Tidak separahan tadi, bantu aku dong. Lebih banyak dapat ikan, suy.
2: Dokter, aku lagi gila, lo gak alah. Masa gila semua itu. Masa sikap ada ikan.
1: Kau aja mendawa dawa aja, pak. Di siko mah ada ikan pak kawan. Nah, ikan dulu nando di bandar, di lawi, dalam tengah air. Tu yo ador pak.
0: Kayu alam mulai barang sua. Takut diambo kalau dokter aku dari jauh jali ada orang mencegah tak cegah. Iya. Lain malah tahu sih. Kan banyak ikan di sungai, di bandar. Di kolam, di tabek, bagai, bangun di siku mancing.
2: Indah, pak. Mana tahu siku ada kan ameh, war, pak. Duh, dapatlah dua lagi lain.
0: Alah, sama selok je pacar tadi. Ayolah. Ya, payah jadi dokter gino, kau nampak. Tak juga kunjuan cegah, kau tu. Ayolah. Ya, pacar lah, pacar lah. Muak dan pacar lah.
2: Ya, pak.

Beata.

0: check them out.
1: Minca, silakan mobil.
2: Minca, silakan mobil.
3: Deh, ibu mana ada cari apa kau lain? Ala bentuk koncek wakabek, ala bunci, kulit kalian minta silakan kau lain. Kau pak?
2: Terima kasih banyak, Yopia.
3: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
2: Dengan laki kau lain.
3: Anu sampai gini, ya, pak. Antar karma, aku lari dapat, ya, pak.
2: Lepuk lah berapa umur kau?
3: Lampai plus satu umur dan gini, pak. Alun juur dan dapat jodoh lah, ya.
2: Ya, kau buruk banget.
3: Alah buruk, pak. Jarawek, ya, puluh, pak. Dapat.
2: Ayah, dah, betul lah. Dan doakan kau capek dapat laki, ya. Ha, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
3: Lai ikhlas mendoan, den, pak.
2: Tak leh, tak ikhlas. Pak. Terima kasih, ya, pak.
3: Sama-sama, pak.
1: Minca, cedaka, yuang. Minca, cedaka, yuang.
4: Hei, suruh, pak, petang, pak, boleh. Petang, pak, dos, kau, pak. Biar, pak, dia, peti, pak, pak. Kalau buka petang, pak, rezeki, pak. Kau, pak, pak, dia, pak, peti, pak. Yolah, kadar rasanya, pak, ah. Pak terima lah.
1: Jadi terima kasih banyak.
4: Iyo, pak doa lah umur panjang sekian murah, pak.
1: Di mana tinggal?
4: Di Bekasi, pak.
1: Bekasi.
4: Iyo.
1: Banyak tinggal, banyak kemari, yo.
4: Iyo, pak pulang tang, pak. Disuruh mama, tu pak pulang tu, pak. Lalu sekolah tu support ya, pak. Iyo.
1: Terima kasih banyak ya.
4: Iyo, pak. Sama-sama, pak.
1: Nomor ratu angkir nanti. Terima kasih yang.
4: Iyo, pak. Itu dan doftinya, pak. Tu pak. Kalau ya, pak. Yo, pak, terima kasih lah kadar, pak.
1: Ya, iyalah. Lain luar saya jalan deh.
4: Yo, pak, terima kasih, pak.
1: Ya, tu ada gak seorang.
4: Yo, pak.
1: Minca, sedaka, pak, colak, lak, lak. Minca, sedaka, pak, colak, lak, lak,
5: pak. Minta sedaka dan bantu itu, pak. Kalau minta sedaka, kok dipuji orang. Kau masuk warna jalan kepala luar buat colak indah bambu. Baca cian jauh colak lah.
1: Wah, lu kena puji ya, pak. Aduh, bangkit bangun dia, pak.
5: Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
1: Oh, situ.
5: Lalamu apa risiko kau?
1: Kan dia risiko jatuh dalam penanganan, leh.
5: Oh, iya.
1: Lalamu risiko kau.
5: Lah, ibarat orang kenapa?
1: Kau anak kena kecek banyak, pak. Ampik nak hidup.
5: Oh, dimah-dimah beliau anak-anak pak tu gini.
1: Ada ngalah lah luah. Dan saya tuan kisah setia.
5: Onde?
1: Ampek nak hidup, dulu sembilan. Mati kerana muntaber lima. Tapi bro, rumah merah dia. Tapi mati tak tentu lagi.
5: Mati nak tentu baru kasih apa? Mengkasih apa? Mati nak istilah mak lari di rantau, bah.
1: Indah, anda usah itulah dibahas. Ibu hati wak.
5: Nombor ampek ku dimah gini, pak.
1: Nambah rampek go pertama adalah diundang.
5: Dari mak.
1: Kedua dikit.
5: Undi yulai mak pak dua lagi ko.
1: Di bonta.
5: Undi yulai.
1: Dan terakhir ko dua di tempat. Pergi palbe.
5: Kuliah sih nanti pak.
1: Kuliah.
5: Tidak
1: kuliah lah.
5: Amang tu pak.
1: Minta sedekah lah tak mau je deh.
5: Minta sedekah tak apa kalau. Jadi nak datang kau pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya puji orang tu pak. Boleh awak supaya banyak dapet. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
1: Tidak ada puji banyak orang. Dapet 600,000 sehari.
5: Mengeliko je pak ya. Mengeliko kan tu pak ya.
1: Dah bisa ambil rumah tiga. Tidak ada kerja-kerja.
5: Cuti dia bila tu pak.
1: Cuti semarang ni dia. Penat.

0: Dek, dek, dek. Ojek, dek.
1: Ojek kamu? Ojek kan?
0: Iya, dek. Dari mana, dek, nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, ini berikut masuk kampung kerja saya.
1: Jangan kamu ambil pulau saya lagi. Banyak pulau lebih dari saya nanti.
0: Emang, dek, pulang serang saya?
1: Oh, iya. Emang kenapa?
0: Bisa, dok.

0: Enggak, Dot, ya. Ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos adik kamu?
0: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah jenama rapi adik.
1: Dasar aja gatal kamu ya.

tuh sombong mana dia. Kakak mah dia. Lain amul dan tak. Oto darah iko. Udah entah pulang ya.

Batu sombong warna dia. Kekamah dia. Lain amua udanta. Oto udah lah iko. Udanta pulang yuk.

sair yang balam jobarabah, ia ateh dahan mananti musim, takir yang salam nanjuh sambah, kita batamu dalam acara dendang kim, basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFN di Koto, Tri Lestari, kopi pan sandaran bulu, bulu datang dari batang, hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

يا الله أكبر.

Farandese.

0: Kusutan tegi.
1: Kusutan tegi na. Ha? Turunan kene. Pakai awak gua.
0: Nan manyuruh balap gitu sia.
1: Tapi awak di bawah yang ini deh.
0: Ayolah. Tapi nan daru situ melihat deh.
1: Itulah nada tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
1: Ayolah. Nada dari petang. Kapan?

qua. Ehi, ai, ai, mi hanno cacciato la donna, Noelia. A pole, guarda.

Beate.

0: Franco. Musuh Maya?
1: Ya.
0: Maya? Imbau dia! Maya! Maya! Maya! Woi, kau ada yang tadi?
2: Enggak,
0: enggak. Enggak, enggak, enggak, enggak. Oh, dia, enggak.
2: Enggak,
0: enggak. Enggak, enggak. Mana Maya dia mau masuk ke dokter dengan lain? Wah, makasih. Karena mama tadi muncul, jadi nggak punya rumah sih, Bob.

0: Misida. Lala mo si Cora?
1: Baru.
0: FBN nyo daya.

0: Hah?
1: FBI-an ya?
0: Enggak, mancek cek saja.
1: Oh.
0: Buat status baru.
1: Buat status baru, ada beranda ada tuh.
0: Oh, mengecek nak mati.
1: Oh, bapak.
0: Dari mah?
2: Tak, dah, dah aku menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
0: Tadi lah lah si kau.
2: Kalau aku kuat ayam yang dah ya.
0: Iya. Sama mah, aku menunggu ojek lah. Ah, baik kau, kalau dapat ojek, tumpang anak cik deh.
2: Tak apa, ada. Saya sama pulang. Kamu ada pulang dah?
0: Hah?
2: Kamu ada pulang dah?
0: Pulang? Ya. Kapurumnas.
2: Kawak kaki lah mandiri dah.
0: Oh. Alam mau mati?
2: Baru dah.
0: Dek ah?
2: Meninggal dalam kulkas.
0: Meninggal dalam kulkas?
2: Uh-uh.
0: Bah, kok bisa tuh?
2: Biasalah dah, orang kau kan macam-macam. Kalau dah bak ada.
0: Siap, ambo.
2: Uh-uh.
0: Ambo meninggal karena sok.
2: Sok,
0: sok,
2: kajang-kajang tu dah.
0: Iyo.
2: Babu buaya muncung dah deh.
0: Iyo. Tahu deh ah?
2: Deh ah tu dah.
0: Karano bini ambo basa lingkuah.
2: Basa lingkuah?
0: Yo.
2: Ba ambo deh tu cari tu dah.
1: Bini ambo tu basa lingkuah malai.
2: Iyo panjanglah cari tu sete. Ba ambo deh.
1: Waktu tu ambo sana makan rajo. Nampak dah ambo terompak laki-laki di rumah. Sepatu
2: terompak Jepang.
1: Sepatu.
2: Oh, sepat. Sepatu lokak mana ya?
1: Sepatu lokak tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu ambo.
2: Nak nah, sepatu dah dah.
1: Entah di mana lewat. Ambo nak lo tahu dah.
2: Lewat jendela nak.
1: Mungkin. Sudah tu. Ambo tanyakan ke bini ambo. Kecek bini ambo nak adonya bahasa lingkuh dah.
2: Tunggu lu dah, kau payah ke lampu dah deh.
1: Makasih ya.
2: Iya dah.
1: Sudah tu. Nampak di mata kepala ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk dah.
2: Nak masuk bok je
1: dah. Masuk cuma terompak lokaknya tadi.
2: Oh. Tu sudah tu.
1: Akhirnya ambo sok. Ambo tanya ke bini ambo nak mengaku dah. Ambo sok. Iya. Meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Takangkang di muka pintu kamar.
2: Udah salah.
1: Pak tu,
2: Pak Anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
1: Nak maninggal. Ah, oh, berarti wak yang mencari kuah jebini dan.
2: Iya dah.
1: Ah, Pak kurangnya. Ah, kurang ada. Duh. Setan.
2: Udah ludahan wak.
1: Kemari yang, kah?
2: Nak. Iya makan ludahan.
1: Ada lah ludahan. Kemari yang setan.
2: Iya mang ngono ludan.
1: Awas. Cekang.
2: Ya ya ya.
1: Wah, ora kan.
2: Iya tapi mang ngono ludan.
1: Iku ayo mesti kok jebini tenan yo. Hah? Hei,
2: Bapak udah apa ngono kan
1: kali. Seling gua.
2: Allah mada, jangan ludannya.
1: Awas sang. Mari
2: mang ngono ludan wa.
1: Mayang
2: mang ngono ludan wa. Oh iya.
1: Ang suka sama bini kan? Kurang hajar.
2: Tapi ya walalah, mang ngono ludan wa.

0: 以后就都不是领骨头哟，
1: 你
0: 妈妈结婚，你不结婚了，你不结婚了，你结婚就知道你才是领骨，我比啥了？
1: 不，他是不讲别的。

0: Minta baju,
1: Hah?
0: Sepatu,
1: Hah?
0: Jam tangan, sarawa, HP, nani marbalian sadonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Madok bayangnya.
0: Jadi, balian sadonyo tu ke imar. Awak laku terima.
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Kuah.
0: Nah, gitu dong. Anak pintar.
1: Coba acara lo kuah.

0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Dan jalan sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufiq dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian, akan tapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-maqir." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalathu ummuhu, yang ibunya telah mengandung, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepada kulah mereka kembali. Itulah cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu taala alam. Ibu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Isa alaihi salam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah Dia berikan kepadaku kitab, dan Dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan Dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan Dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihi salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Maka dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah. Bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu an, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan menjawab apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak. Akan tapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al walidu awsatu abwabil

0: Eh, Mik, buat aku, ha? Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak ada panggil dek etek salam kepuyuk aku. Lah ke pocong ke kiden main.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong do turia. Tapi kau pocong. Jalan dek kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang mbak kumu-kumu asa.
0: Eh, bencong. Diam lah.
1: Emang usi tu ndak bencong?
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atok.
0: Eh, bencong. Diam kau. Lagi dia menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suruh abang mah? Dimbo abang kok.
3: Bang, iyan kangen. Please bang. Tu bila apa sebok lagi bang?
0: Ah? Bisu. Di tempat biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicukur ayo bang. Iyan kan suko, je sungai abang nampak ijo tu.
0: Sampai ketemu besoknya bang, dada abang. Muah, bangga kau, bingi kau.
1: Kaya kau tu malah ibak bana, muak Ben.
4: Hey, bencong Hariang, mama kasih kalian mak.
0: Hey, pianggang, anjing salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau.
1: Ini malah gua awak lah, menjalang diimbau deh tak salam. Apa lagu kau?
0: Dangdut dong. Ah, Aden belagu, kau dan bagandang di belakangnya.
1: Iya.
0: Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan terkentang.
0: Siapa ku mengadu?
1: Terkencingan terkentang.
0: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan terkentang.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau?
1: Ini sopan kau. Pi unyut.
4: Ya bang.
5: Hei, indah abang dong. Eh, masuklah capek. Karena jodohan banyak, indah kalian sekalian urus dong.
0: Mbak aku, hei teko, ha? Indah adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajanan pianggang di pagi dulu. Kami indah terima.
5: Eh, jalan diam. Upia unyik ko, ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko. Banyak lo kerja. Kebapangan rambut kau nyoy?
4: Krim Barcelona.
5: Eh nyoy, itu ada gue baru dari Malaysia. Lihat ya kau.
4: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
5: Nah itu pasang ya. Eh nyoy, tak karena dia teh kau nengkap laki bisu.
4: Iyo teh.
5: Tu kau langkan sih kakak kau si Joy. Tidak ibu kau si Joy.
4: Inyo pemilih mana teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
5: Dek elok tu kau itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 minit ya. Itu buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyuy ete buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, maaf nyuy. Ete salah ube nyuy, salah ube. Maafkan Ete, datang aja.
4: Pak Al yang ngapa lagi besok orang bilang tak kayak itu.
0: Dasar salon kapuyut.

0: Oi, kurang ke rumah. Turun mana? Anak dan gitu-gitu dia nang. Indah caleh dia engkau. Pareman gadang kema, pareman kampung. Ang kumpul sadu alah keluarga wa ang. Ete ang, handung ang. Sadu alah kumpul. Dan sosoh dah hanya mereka. Mengang.
1: Indah rupa, indah rupa.
0: Indah apa dang?
1: Indah wa Latin acting papa.
0: Angkat anda anda ya?
1: Indah aduh rupa.
0: Hah?
1: Swear, swear, indah
0: rupa. Swear, swear apa dang?
1: Indah aduh rupa.
0: Kamari yang? Kamari?
1: Indah rupa.
0: Kamari yang?
1: Wang nang kecil untuk penuh iku abah penuh.
0: Capek yang?
1: Indah indah rupa.
0: Kamari yang?
2: Tapi kecil apa? Abah apa enggak abah?
1: I kecil yang kuda ikunya kuda penuh. Kau ikunya tak kui abah ma penuh. Tak kui abah penuh.
0: Lari ya?
1: Penuh. Lari
0: ya? Lari ya?
1: Penuh.
0: Hah? Capek?

0: 1 tambah 1 berapa ya?
1: 2.
2: 2.
1: Iduo.
0: 2 tambah 2?
1: Ampe.
0: Ampe.
1: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe,
1: 8.
0: 8. Serius kok?
1: Iya, 8.
0: Lapan tambah lapan?
1: Enam balai.
0: Enam balai. Iya, mas. Tuah, kok?
1: Iya, enam balai.
0: Enam balai. Ini dia. Enam balai tambah enam balai, para.
1: Enam balai.
0: Anak balik sama anak balik.
1: Iya, anak balik.
0: Anak balik dulu ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau anak balik helah itu ditambahan, nah.
1: Ya, pelajaran cabai sampai situ baru nyawa kecil ibu guru. Kita banyak tanya, buat siapa yang bucat, lai? Cek. Siapa yang bucat?
0: Anak balik sama anak balik nak tahu cek tu.
1: Dan itu sama mak butet rumah besok deh.
0: Adik.
1: Cek.
0: Ha.
1: Siapa nama bola lampu, Cek?
0: Penemu bola lampu.
1: Ya.
0: Mak, Cek. Nak tahu, Cek, dah.
1: Bapak nak tahu, Cek?
0: Ya, masalah ada rumah butet lampu togok dah, ya. Mana tu?
1: Butet bodoh sih, yo.
0: Ya lah, buat bodoh nak akan ganteng. Ya. Ya.
1: Okay.
0: Tadi di sekolah ada ibu Rina nanan cak tu mah. Tanya kau Ustaz siapa manusia pertama tiba di bulan kecek? Tahu biak?
1: Nak tahu tu cek.
0: Mana tahu biak?
1: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Abak cabik.
0: Mata abak cabiak.
1: Ya, kerajaan security jadi sapam di matahari itu.
0: Itu. Ini ke bulan nak ke matahari. Kan apa itu malam je deh. Biar.
1: Pelajar.
0: Ada lo cik lain. Ada profesor yang cik mah.
1: Apa ke cik profesor?
0: Profesor itu meneliti.
1: Nah.
0: Itu sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu sadwe. Tahu biak, bisa tahu.
1: Binatang padusi itu sadwe.
0: Jenis kelamin ini padusi sadwe.
1: Nado. Apa kalau ado apa?
0: Eja utu. Tangau. Tunga.
1: Kenapa tunga produksi sedasar?
0: Ya masalah eh. Laki-laki nak nacok dia gigit tunga wanya apa di sini nak dada. Itu.
1: Gigit tunga.
0: Pernah.
1: Bila buset di gigit je?
0: Macut main di rumput.
1: Di gigit je buset? Sama tempat. Sampai kena gigit tunga lah.
0: Iya dia ubek aja mak bucat lai.
1: Tapi padusi tu ngau tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
1: Iya
0: kan? Itu.
1: Cantik yang bucat ya?
0: Hebat.

0: gopek mau nambah tu padlanoh lah.
1: Sampai 10 bertambah lah.

0: Ala jam 2 baleh. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lai. Jadi masakit kibolo ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak eh di ambu. Bantu eh bantu kacegak bantu eh koma biar nak ambu ampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku ding ding ding bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Bapak mau deh itu awak balagu.
1: Cuy ya awak, balagu pandai balagu pak. Lek mungkin nak pulang wis yo pak.
0: Eh kalau balagu pak cantik dari jauh tadi yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mandeh itu bertambah kepandaian dan
1: iya lah bagansu pak. Iya pak. Tambah pandai nak pak.
0: Ah itu lagu siapa?
1: Itu nono lagu Tommy bisa nak pak. Ada nanti itu dari dulu nak pak. Ah, den tu sila guden
0: tu. Ah, tu pak aku mana nyelantang balagu, pak aku bantu itu balagu.
1: Dah ngare pak. Akhirnya itu tadi nyelantang dia dah kembali dia pak.
0: Oh, mana lucu tu pakai?
1: Anak lagu den pak deh.
0: Atau
1: aku lagu den. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu, berbusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo.
0: Tapi aku nak dapat tanggungjawab ya.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang, sudah aku menilungkut pulau.
1: Pak kena tahu. Namun lantang tu ada di sini. Ah nak. Harus nyebut posisi B pak. Ada tahun dikasih kan ada sip A mak.
0: Yo.
1: Ada sip B. Itu dia gitu loh. Dan kalau nantang dia sip A nah.
0: Tambah bare. Panjang. Ya. Pak permisi lo yo. Ya. Andun juwo lah. Kecawa kalau kebagian su eh. Kerupuk andun juwo lah. Yalah dan candik lo. Pasien dan lainnya lah. Boleh aduh lo nangka bagansu. Kau nak parah nak dari kau. Iyalah.
2: Bengkok dapatkan yang banyak wah. Dan gulai. Dan pangek. Dan goreng. Dan gulai tocok. Ada lagi teman-teman yang gai. Yang saya pakai je dan. Masa semua gila wah. Aku pak dok. Saya rasa dia lagi. Kalau kakak nak kadang. Boleh senang tiap-tiap. Kau awak kecil saja, jadi boleh pulang tu.
0: Itulah bopi cali. Sedia memancang ya. Aku lega dampak lo barang suo kau mah. Tidak separah nan tadi bentuk aku tu. Limanya ada ikan suy.
2: Dokter aku lagi lo gak ah. Masuk gila semua itu. Susik kau doikan. Kau aja undang ada awak aja pak. Di siku mah ada ikan pak kau. Nah, ikan dulu nando di bandar, di lawi, dalam tengah air. Tu juga ada pak.
0: Kayu, alam mulai barang suwa. Takut diambu kalau dokter aku dari jauh jali. Kurang mencegah, tak cegah. Iya. Lain malah tahu sih. Kan banyak ikan di sungai, di bandar, di kolam, di tabek bagai. Bagus di siku mancing.
2: Indah pak, mana tahu.

0: Kamari capek. Pagi-pagi apa Manuang? Cari Piti.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Ah, pandai awak foto dia.
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya foto dia.
0: Itu yang di belakang tuh, ha?

0: Haji Kopi Unyui. Ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?

0: Oi Carmilla, besok kau mandi dah deh. Boleh ada pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Gimana pandia kau?
2: Kambiang kau. Iko bapak yo pandi kau di Arab nak kau. Kalau kambiang Arab tu adi tanduknya. Bapak yo kan?
1: Bapak yo kambiang coy.
2: Papayo aja. Jangan kau dato aja. Iko sepalunya kau tidak pakai rumput makan bakul makannya kau. Bakul itu tanya.
0: Oi, itu mang kue bisa tanang lang dan palakian lang jadi sekarang kue. Papayo, bagus deh. Tapi sana.
3: Papayo kan biang jo.
0: Baru tidak papayo eh. Iko tujuh kali sunatnya baru papayo dulu.
1: Tujuh kali.
0: Tujuh kali
1: sunat. Batino kau
0: jo. Batino.
1: Batino.
0: Batino tiba sunat. Kalau durang kan lain lo. Kalau durang laki-laki nama jang kue. Iko padusi bajang kue jo kan biang ya. Tadi mana lah iya
1: bajang. Semua kek kawan awak bajang kue. Oh iya tak pernah kawan awak. Awak berjanji jo. Awak pergi lu jo.
0: Ah kemana?
1: Ada perlu sebab.
0: Ah ya dah ya dah.
1: Lelok deh. Awak cari lo kambing kek jo.
0: Ko. Ko payah cari lo. Ko induk kambing nak kemana?
1: Ah ya lah jo.
0: Ya. Bisa dengan cuan ko lah. Nak jauh sebab deh. Tapi ko salah. Dia muak kau belakang ke rumah. Kalau lelah kau cari ada. Cari ada kau.
2: Oi Carmilla. Dan laki kau padak. Dan laki kau gencu. Balaki kau lede.
0: Oh, boleh lengah. Nak kau tujuh dah. Ui, si Karim, si Karumwi ganteng dah kau mah. Ni. Dia banyak kambian dah. Kamar nak kau tu. Banyak kambian dah besok kau. Dia kata juga kau. Ganteng si Karumwi tu. Tanggung dia macam bang.
2: Kadang baru aku. You nak ada encik matuh pajak aku tak?
0: Aku kejalan aku. Oh, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang.
2: Ha. Eh, Jo. Ha? Awak nak ngecek kajo, awak ngecek kambiang.
0: Oh, jadi ada sampai bawa?
2: Iya.
0: Bukan aja.